0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu di Spada sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Nah sekarang formasi 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat nih. Kira-kira kamu udah sampai di tempat aktivitas kamu atau masih di perjalanan nih menuju tempat yang ingin kamu tuju pada hari ini tentunya. Jangan lupa teman Pro 2, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara tentunya, dan jangan lupa untuk menjaga keselamatan. Teman Pro 2, pernah dengar gak sih kalau misalnya penggunaan cuka apel merupakan salah satu bahan alami yang tentunya memiliki manfaat untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi banyak nih apalagi perempuan ya yang menyimpan cuka apel ini khususnya di kulkas mereka nih teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2 gak hanya itu aja nih. Dan menurut dari headline dan Wellbeing Nutrition, ternyata kalau kita mengkonsumsi cuka apel itu juga bermanfaat untuk para perempuan. Jadi gak salah kalau perempuan banyak nih yang apa ya, yang mempunyai stok cuka apel untuk dikonsumsi dalam kesehariannya nih. Nah kira-kira apa aja manfaat dari mengkonsumsi cuka apel ini untuk perempuan nih teman Pro 2? Untuk yang pertama, apalagi kalau bukan manfaatnya untuk yang didambakan oleh setiap perempuan nih, yaitu baik untuk kesehatan kulit. Jadi cuka apel ini ternyata baik untuk kesehatan kulit loh, karena kandungan polifenol yang terdapat dalam cuka apel ini bisa membantu menetralkan stres oksidatif, yaitu akar penyebab kulit kita menjadi kusam, berjerawat, sampai dengan penuaan dini teman Pro 2. Selain itu juga cuka apel juga bisa mengembalikan keseimbangan pH kulit dan memperkuat lapisan skin barrier kita. Ini juga bisa membantu mencegah kekeringan dan pertumbuhan bakteri berlebih. Jadi penggunaan cuka apel secara internal juga mendukung jalur detoksifikasi. Sementara penggunaan encer secara eksternal itu bisa menyeimbangkan mikrobiota pada kulit. Nah, gak hanya sampai di situ, ternyata masih ada manfaat lainnya nih, yaitu membantu menurunkan berat badan. Melansir dari headline, penelitian menunjukkan itu Pro 2 bahwa cuka apel ini bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, penelitian memperlihatkan bahwa cuka biasa itu bisa meningkatkan rasa cuka ini bisa meningkatkan rasa kenyang ya, sehingga membuat konsumsi kalori menjadi lebih sedikit yang tentunya membantu berat badan kita menjadi terkontrol dong. Nah, sebuah tinjauan penelitian mencatat bahwa dalam studi jangka pendek, ketika peserta mengkonsumsi cuka apel bersamaan dengan makanan padat, mereka bakal mengalami penekanan nafsu makan selama 120 menit setelah makan teman Pro 2. Mereka juga mengurangi konsumsi cemilan selama 3 sampai dengan 24 jam loh setelah mengkonsumsi cuka apel ini. Nah ternyata masih ada manfaat satu lagi nih, yaitu bisa meningkatkan keseimbangan hormon. Dimana ketidakseimbangan hormon tentunya bisa berpengaruh pada kondisi kulit kita. Terus juga nih berpengaruh pada metabolisme, suasana hati, sampai dengan siklus menstruasi teman Pro 2. Tapi cuka apel ternyata bisa membantu mendukung keseimbangan hormon dengan meningkatkan sensitivitas insulin, ditambah lagi bisa mengurangi stres oksidatif. Nah, kadar gula yang stabil itu membantu otak kita berkomunikasi secara efektif dengan ovarium nih. Tentunya mengatur produksi estrogen dan progesteron, ditambah lagi hormon perempuan ya yang utama. Nah, pada tingkat seluler, metabolisme glukosa yang lebih baik mengurangi sitokin inflamasi yang mengganggu sinyal hormon tadi nih teman Pro 2. Sehingga meningkatkan siklus yang lebih lancar dan stabilitas suasana hati pun menjadi lebih baik.
Nah itu dia beberapa manfaat mengkonsumsi air cuka apel untuk perempuan ya. Jadi walaupun bermanfaat, tapi air cuka apel ini mungkin memberikan efek samping pada tubuh kita nih. Oleh karena itu teman Pro 2, tetap pastikan kondisi tubuh masing-masing kita nih. Atau kita bisa berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsinya.

0: gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
1: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Eh,

0: Bentar dulu, Jeng. Jangan asal sharing. Kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat, Jeng. Saring dulu sebelum sharing.
1: Halah, Jeng Tejo. Biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih. Kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar, suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh, Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi, Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya, Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Nah seperti biasa di hari Senin nih kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita di pagi hari ini nih. Dan pada pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Fafrian, Kak Yeni dan Kak Rizky yang bakal membersamai kita teman Pro 2. Halo selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana nih kabarnya? Sehat?
1: Walaupun agak bindeng-bindeng
0: cuaca ya kak ya. Tapi kita mau tahu dulu nih gimana sih kak keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya di pagi hari ini. Karena kan anak-anak sekolah udah banyak yang mulai gak masuk sekolah karena udah selesai ujian ya. Gimana nih kak pagi hari ini, apakah masih rame atau udah sepi nih di jalannya?
2: Iya pada pagi hari ini lalu lintas lumayan lenggang ya pak. Karena biasanya lalu lintas itu dipenuhi sama anak-anak sekolah kalau pagi-pagi, sama anak-anak kantor, orang-orang yang kerja kantor. Karena pagi ini terus juga 2 minggu ke depan anak sekolah libur. Jadi kemarin hari Minggu juga situasi lalu lintas sangat sepi lah. Jadi tapi kami himbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan tadi Kak Yeni bilang nih dengan alhamdulillah sehat tapi dengan suara yang agak bindeng gitu ya. Karena cuaca juga ya kali Kak ya. Karena kan beberapa waktu terakhir ini nih cuaca emang cukup panas dan cukup ekstrim juga ya Kak ya. Tapi ada gak sih pengaruh cuaca ini dengan kondisi lalu lintas khususnya keselamatan pengendara di jalan raya nih Kak?
1: Kalau untuk cuaca memang kayaknya Jambi salah satu yang mengalami cuaca ekstrim. Kita itu sudah ada di suhu di atas 31 ya kalau nggak salah, itu sudah di atas 31 yang ya benar-benar kalau siang hari tuh aduh benar-benar kalau kita di luar kerasa kepanggang. Jadi kalau kalau di dalam tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC itu ya aduh benar-benar keringet ngalir kayak orang habis olahraga kayaknya Kak Ulan ya. Nah maka dari itu kita tentu dalam berkendara ada pengaruhnya enggak? Nah, kalau menurut pribadi saya pengaruhnya itu ke ke mental, ke psikologi kayaknya. Karena kalau kepanasan kayaknya kurang sabar jadi.
0: Iya, benar.
1: Bawaannya kita jadinya emosi agak emosi, agak mudah terpancing kayak gitu kan. Jadi kalau bisa ya berkendara kalau dalam situasi cuaca yang panas ya kita harus agak sabar-sabar lah. Kalau memang tidak penting benar harus keluar rumah, terutama untuk pengendara roda 2. Nah, kalau pengendara roda 4 kayaknya mau hujan mau panas
0: ada
1: kayaknya
0: AC ya.
1: Jadi nggak pengaruh Kak Ulan. Tapi kalau untuk pengendara roda 2 saya himbau kalau memang cuaca ekstrim panas, kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak tidak perlu kita keluar rumah, ya nanti ajalah tunggu cuaca yang sudah agak teduh.
0: Oke. Dan mungkin dalam cuaca panas ini ada bagian kendaraan yang perlu diperiksa mungkin sebelum berpergian itu apa aja tuh Kak?
3: Kalau untuk mungkin kalau roda 4 lo ya. Sini roda 4 agak kalau di musim panas nih.
4: Baru kedengaran. Yang pertama pasti ban.
0: Oke.
4: Kalau digunakan berjalan cukup lama. Lama itu ban akan itu
0: memuai
4: atau lebih cepat haus.
0: Oke.
4: Agar berhati-hati cek tekanan udara bannya. Apalagi menggunakan jalan tol. Nah, itu sangat berbahaya karena dia jangan sampai berjam-jam menggunakan kendaraan di yang cuaca yang ekstrim. Panas. Terus kita cek juga air radiator. Biasanya itu berpengaruh juga tuh di radiator itu. Karena kalau dipaksakan nanti kita nggak tahu apa ada yang bocoran atau kekurangan air radiator, kita harus terus cek juga itu untuk radiatornya.
0: Oke.
4: Itu bagian-bagian untuk kendaraan yang roda 4 ya. Roda 2 ya pasti yang pengendara kan di luar nih, nggak ada AC. Nah, pastinya kita ya pakailah jaket, sarung tangan.
1: Helmnya yang pakai penutup.
4: Kalau ada yang full face lebih bagus kan. Jangan gak pakai lagi, kacanya gak ada lagi kan.
0: Benar-benar.
4: Panasnya pasti luar biasa kalau gak pakai helm. Apalagi gak pakai sarung tangan tuh rasa Terbakar tuh tangan, panas saking panasnya tadi.
0: Tapi ngomong-ngomong soal sarung tangan nih Kak, karena kan banyak banget nih pengendara roda dua, khususnya untuk ibu-ibu sekarang ini sarung tangannya langsung naik ke di motor itu tuh Kak.
4: Untuk ngangkat panci panas.
0: Sebenarnya aman gak sih Kak untuk berkendara menggunakan sarung itu tangan seperti itu?
4: Sangat kami tidak sarankan untuk menggunakan itu. Mm-mm. Karena apabila terjadi kecelakaan, itu tangan kita kan terkunci di dalam sarung tangan tersebut.
0: Iya benar.
4: Yang sebenarnya cuma cederanya sedikit, jadi patah. Pas jatuh, walaupun jatuhnya pelan, kalau itu terkunci kan itu sangat berbahaya sekali tangan kita nanti.
0: Okay.
4: Kalau bisa sarung tangan yang dipasang
1: yang
4: tangan.
1: Yang benar-benar
0: berarti tidak disarankan ya.
1: Iya, iya. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu itu fungsinya bukan untuk pengaman tangan dalam berkendara, tapi untuk cuman menghindari agar tangannya tidak
0: panas.
1: Panas, tidak hitam, tidak beleng, kayak
0: tidak
1: gitu.
0: Belang ya.
1: Nah, itu sampai kebanyakan itu kan sarung tangannya sudah langsung ditempel gitu di motor gitu kan. Langsung begitu mau masuk tinggal masukin tangan gitu kan. Nah, padahal itu fungsinya tidak maksimal, justru lebih membahayakan sebenarnya. Jadi pergunakanlah sarung tangan yang benar-benar untuk riding gitu, untuk berkendara kayak gitu Kak Ula.
0: Oke, berarti itu sangat tidak disarankan karena kalau terjadi kecelakaan malah tidak menjadi safety ya Kak.
4: Iya, betul sekali Kak Ula.
0: Oke, teman Pro 2. Dan selanjutnya mungkin dalam cuaca panas seperti saat ini, apakah sistem pendingin mesin kendaraan itu perlu diperiksa lebih sering saat musim panas ini nih Kak?
4: Iya, pasti AC-nya mobil ya.
0: Iya, benar.
4: Itu pasti harus kita sering kita cek.
0: Mm-mm.
4: Karena kan dia menggunakan AC pasti di nomor yang lebih besar.
0: Benar.
4: Nah, kalau hujan kan pasti nomor satu.
0: Yeah.
4: Ininya
0: udah
4: dikecil,
0: sudah
4: dingin. Mungkin kalau di musim panas yang ekstrim ini bisa sampai 3, malah full.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi kendaraan akan mesinnya akan bekerja cukup besar juga dan berat. Nah, kita harus sering dicek itu untuk AC-nya, pendinginnya itu kita harus sering salah berkala dicek. Ya.
0: Oke.
1: Sudah itu tidak kami sarankan Kak Ulan.
0: Apa tuh Kak?
1: Kalau untuk yang menggunakan roda 4, misalnya kan cuaca ini panas nih, mau ngadem, mobilnya diparkir, tapi AC-nya dihidupkan. Kejadian kan sudah sering gitu. Nah itu tidak kami, sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Kalaupun memang dalam kondisi terdesak, memang panas gitu kan, kita ingin ini ya salah satu kaca mobilnya jangan ditutup rapat, dibukalah setengah gitu. Jadi ada sirkulasi udara gitu. Jadi jangan sampai nanti hasil pembakaran mobil CO2-nya karbon itu malah masuk ke dalam ke dalam mobil, karena hitungannya tuh kita nggak sadar Kak Ulan.
0: Jadi di saat kita kayak keracunan AC itu kita nggak bisa lagi ngebuka pintu mobil itu.
4: Karena
0: untuk
4: nggak tahu
1: kita nggak sadar, kita langsung
0: ya, kayak kejadian beberapa waktu lalu di Truna Express itu ya Kak. Padahal itu nggak siang hari loh, malam hari.
1: Nah yang baru-baru ini kan yang itu Kak Ulan, yang antri BBM. Nah antri BBM sekarang kan lagi marak nih, antri BBM.
4: Solar lagi ya.
1: Jadi AC mobilnya dihidupkan, nggak taunya sopirnya ketiduran, dipikir ketiduran kok berjam-jam nggak dimang, untung alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ternyata sudah keracunan dari karbon dioksida.
0: Oke. Dan mungkin ada tips khusus mungkin Kak untuk pengendara yang harus melakukan perjalanan misalnya jarak jauh nih pada siang hari di tengah emang matahari tuh lagi terik-teriknya nih.
4: Ya kalau motor mungkin ya tadi saya sebutkan pakai jaket, sundangan, dan setiap 2 jam istirahat. Banyak minum.
0: Oke, biar gak dehidrasi
4: biar
0: ya.
4: Nanti dehidrasi, konsentrasi kurang gitu ya kan. Jadi setiap 2 jam kami sarankan istirahat. Biasanya kan 4 jam kalau cuaca yang normal. Tapi kalau ekstrim itu 2 jam istirahat. Dan untuk juga mendinginkan ban.
0: Oke.
4: Nah, ban tidak bekerja dengan berat kan. Mesin juga. Kan kalau panas tuh kan mesin ikut panas juga.
0: Iya.
4: Lebih cepat panas dia. Jadi misalkan 2 jam sekali istirahat dan banyak minum.
0: Oke, dan mungkin seberapa penting sih melakukan pengecekan kendaraan sebelum memulai perjalanan jarak jauh ini, apalagi di musim kemarau ini nih Kak?
1: Sangat penting kok. Mm-hmm. Jangan kan kita mau melakukan perjalanan di cuaca ekstrim. Misalnya sekarang lagi musim panas gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau musim hujan gitu. Kita kendaraan itu wajib melakukan pengecekan secara berkala. Kan ada itu. Kalau kita ada apa tune up ya, tune up ke bengkel gitu, Kak Ulan, kan nanti kita kan dikasih ini nanti tune up berikutnya segini ya Bu, biasanya itu sekali 6 bulan kalau kendaraan roda 4 biasanya sekali 6 bulan. Jadi lebih baik lakukanlah pengecekan secara berkala, jadi ketahuan apa-apa saja di kendaraan kita yang kurang berfungsi dengan baik, karena kendaraan itu wajib dalam kondisi layak jalan, Kak Ulan, kalau mau dibawa jalan jauh, apalagi dalam perjalanan jauh. Coba bayangkan kalau kita mogok dalam kondisi tempat yang rawan, tidak ada tidak ada penduduk di sana misalnya, yang sepi. Jangankan untuk itu, justru kaget nantinya bisa jadi korban begal kayak gitu. Orang yang tidak punya niat jahat, karena melihat kondisi kita tadi, oh macet, apa mogoknya di tempat yang sepi gitu ya. Ujung-ujungnya punya niat kayak gitu. Jadi hindarkanlah sebelum terjadi hal yang tidak baik, lebih baik kita hindari dulu.
0: Nah selanjutnya mungkin juga ada imbauan nih Kak, bagi pengendara ojek online atau kurir yang emang menghabiskan banyak waktu di jalan nih. Karena beberapa waktu lalu kita sempat juga lihat di media sosial viral nih kejadian, karena emang gak sabar ya, cuaca panas, terus juga gak sabar nih melewati bahu jalan, terus terjadi kecelakaan nih, padahal udah cedera nih karena takut di sana ada polisi, dan polisi udah menuju ke arah dia, walaupun cedera dia tetap kabur karena takut ditilang nih Kak. Mungkin ada tanggapannya nih Kak.
4: Baiklah, jadi kalau sudah ketemu polisi nih, jangan kita melawan, jadi melawan arus.
0: Benar.
4: Nah, intinya kita cuma melanggar. Awalnya hanya melanggar, jadi kita jadi tindak pidana. Kecelakaan, kalau sendiri jatuh nggak masalah lah kan. Cuman kalau cuma menumbur orang, nah, jadi tersangka pelaku kita kan. Karena kita pasti yang salah melawan arus. Jadi kami imbau apabila, apalagi cuaca yang ekstrim ini kan, karena panas, melihat polisi sudah galau,
0: gak sabar.
4: Malah putar balik, gak lihat kiri ke belakang, kiri kanan, menabrak jadi orang, jadi dia jadi korban juga, orang jadi korban juga, malah jadi bisa-bisa jadi pelaku, pelaku penabrak kecelakaan tadi. Jadi tetaplah berhati-hati, kalau sudah melanggar ya gentleman lah, sudah akui ya, palingan batas tilang kan, kalau pelanggaran itu gak lebih. Kalau sudah jadi tersangka, pelaku, lain udah lagi beda, kan?
1: Tindak pidana.
4: Tindak pidana, urusannya jadi panjang. Itu aja kami sarankan, kalau ketemu ada polisi yang mengatur, apa kita sudah salah, ya sudah hadapi aja kan. Jangan kita malah membuat masalah yang baru.
1: Makanya lebih baik Kak Ulan, ya sebelum berkendara ya persiapkan gitu. Persiapkan diri, persiapkan kendaraan, dan persiapkan administrasi dalam berkendara kayak gitu. Jadi kalau kita sudah siap, kita sudah merasa tidak ada yang kurang di dalam berkendara, tentu mau ketemu polisi gerombolan kek, mau ketemu siapapun,
0: gak takut ya
1: kan? Udah percaya diri, gak ada lagi tuh. Udah pakai helm, kendaraannya sudah pakai spion, lampunya berfungsi gitu kan. Sudah itu tidak ngebut, tidak melawan arus. Kalau udah tertib, saya yakin siapapun mau polisinya satu peleton pun di jalan itu pasti nggak takut. Tapi kalau kita salah, walaupun cuma kelihatan satu orang,
0: padahal nggak ngelihat kita. Tapi tetap ngerasa bersalah nih.
4: Makanya kita harus tertib berlalu lintas lah demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Dan mungkin ada harapan dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan berkendara nih. Khususnya juga mungkin ada pengingat bagi masyarakat saat berkendara di cuaca panas seperti saat ini.
1: Kalau kami tentu selalu berharap Kak Ulan, agar semua pengendara di Kota Jambi terutama gitu, agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Semoga tertib dalam berlalu lintas itu bukan hanya dijadikan sebagai semboyan, tapi dijadikan untuk sebagai kebutuhan dari pengendara itu sendiri. Karena kalau tertib sudah pasti selamat di dalam perjalanan. Dan ingat, kalau begitu kita keluar rumah, seluruh keluarga kita mengharapkan kita kembali ke dalam rumah dalam kondisi baik. Nah, jadi jangan sampai jadi korban kecelakaan.
4: Dan jangan dipaksakan kalau kondisi istri panas maupun hujan, kalau bisa menepi atau bisa jangan keluar dulu lah. Apalagi untuk kendaraan roda 2.
0: Perjalanan jauh juga ya.
4: Iya. Kalau terlalu panas dipaksakan berbahaya. Hujan lebat pun berbahaya. Jadi kita harus tetap menjaga keselamatan lah diri sendiri.
0: Apalagi pantulan sinar matahari ke kaca mobil gitu kan.
4: Kaca mobil cukup silau. Apalagi motor lagi kan. Nah itu kan sangat berbahaya. Tetap berhati-hatilah dalam berkendara.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih atas informasi dan edukasi yang telah disampaikan nih buat kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi sendiri. Semoga masyarakat Jambi semakin memahami ya pentingnya menjaga kondisi tubuh, terus juga memeriksa kendaraan nih, jangan lupa. Serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara di tengah cuaca panas ekstrim seperti saat ini. Karena tetap tertib berlalu lintas ya teman Pro 2 ya, utamakan keselamatan karena keselamatan adalah kebutuhan. Terima kasih buat waktunya buat Kak Yeni, Kak Fafrian dan Kak Rizky pada pagi hari ini. Semoga selalu bisa membersamai kita setiap harinya. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Ulan bakal balik lagi. So stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air. Biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya teman Pro 2, di pagi hari ini yang masih mendung ya teman Pro 2 ya, hari Senin yang masih mendung nih dan belum kelihatan nih matahari di pagi hari ini ya. Nah gimana sih teman Pro 2 cara kamu memulai pagi kamu yang tentunya sugesti pagi atau mood di pagi hari itu bakal mempengaruhi kita dalam keseharian kita sampai hari itu berakhir, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, cara seseorang memulai pagi seringkali punya pengaruh besar nih terhadap kondisi mentalnya sepanjang hari. Jadi kalau misalnya kamu punya kebiasaan bangun kesiangan, terus langsung deh membuka HP begitu mata kamu terbuka dan menjalani pagi dengan terburu-buru tanpa persiapan yang cukup, tentunya bisa membuat pikiran terasa lebih penuh sejak awal hari. Jadi awal hari aja udah bikin bete atau enggak mood ya teman Pro 2 ya. Nah ternyata kebiasaan ini tanpa kamu sadari bisa memicu stres, terus juga membuat suasana hati kamu menjadi mudah berubah, ditambah lagi menurunkan fokus saat menjalani aktivitas nih teman Pro 2. Nah sebaliknya, kalau morning rutin kamu yang sederhana tapi konsisten, tentunya bisa membantu tubuh dan pikiran kamu beradaptasi lebih tenang sebelum menghadapi berbagai tuntutan harian nih. Jadi gak harus rumit ya teman Pro 2 ya, karena rutinitas pagi itu cukup hal yang sederhana biar kamu gak gampang stres, yang tentunya bisa membantu mental kamu terasa lebih stabil. Dan ditambah lagi gak gampang kewalahan kalaupun misalnya dilakukan secara teratur nih. Dilansir dari Beyond Healing dan Counseling, ada loh beberapa cara memperkuat mental di pagi hari yang bisa kamu praktekkan mulai dari sekarang nih teman Pro 2. Untuk yang pertama adalah bangun di jam yang sama setiap hari nih. Jadi bangun pada waktu yang sama setiap hari itu bisa membantu tubuh kita menjaga ritme sirkadian alami yang tentunya berperan dalam mengatur siklus tidur dan juga bangun kita nih teman Pro 2. Jadi ketika pola ini konsisten kamu lakukan, tentunya tubuh kamu akan lebih mudah menyesuaikan waktu untuk tetap fokus maupun beristirahat. Jadi kualitas tidur dan kestabilan suasana hati kamu bisa tetap terjaga dengan lebih baik. Nah sebaliknya nih, kalau misalnya kebiasaan tidur kamu itu gak teratur sering, tentunya ini bakal sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko kecemasan, depresi, sampai dengan gangguan fungsi kognitif nih. Jadi teman Pro 2, menjaga jam bangun yang konsisten itu tentunya menjadi langkah penting untuk mendukung kesehatan mental. Agar manfaatnya lebih terasa, kamu bisa mengusahakan tidur selama 7 sampai dengan 9 jam setiap malam, dan sisihkanlah setidaknya 30 menit aja nih di pagi hari untuk waktu tenang sebelum memulai aktivitas. Jadi jangan sampai kamu bangunnya mepet-mepet di jam kamu bakal ngelakuin aktivitas teman Pro 2. Tentunya kebiasaan sederhana ini bisa membantu menciptakan awal hari kamu yang lebih tenang dan juga produktif. Tapi gak hanya sampai di situ teman Pro 2, masih ada morning routine yang lainnya yang tentunya bisa membuat mental kamu lebih kuat dan tidak mudah drop.

0: 25 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Sate Klatak 10. Gue 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

Training rutin agar mental kita lebih kuat dan tidak mudah drop. Tadi yang pertama udah ya, bangun di jam yang sama setiap hari walaupun hari libur nih teman Pro 2. Jadi hari libur bukan alasan untuk kita bangun siang atau di saat matahari udah naik ya. Nah selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Jadi memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita itu kita harus segeralah setelah kita bangun tidur nih. Itu menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang tentunya bisa memberikan dampak besar bagi kondisi fisik dan juga mental kita nih teman Pro 2. Setelah tidur semalaman, tentunya tubuh kita tuh bakal kehilangan cairan secara alami, sehingga seseorang tuh kadang bisa ngerasa lemas, kurang fokus, atau bahkan lebih mudah merasa tidak nyaman saat memulai harinya nih. Jadi minum air putih di pagi hari itu bisa membantu mengembalikan cairan tubuh kita. Terus juga mendukung metabolisme agar kembali bekerja optimal sekaligus membantu otak tetap fokus dan jernih saat beraktivitas. Jadi kebiasaan ini juga bisa membantu ya meningkatkan energi sehingga tubuh kita terasa lebih siap menjalani rutinitas harian nih teman Pro 2. Nah agar lebih mudah diterapkan secara konsisten, kamu bisa simpan segelas air atau botol minum di dekat tempat tidur kamu, sehingga kamu bisa langsung minum sekitar 8-16 ons atau sekitar 240-475 ml air nih setelah kamu bangun tidur dan sebelum memulai aktivitas lainnya. Nah selanjutnya yaitu meluangkan waktu tenang untuk meditasi ringan, karena melatih kesadaran penuh atau mindfulness atau meditasi di pagi hari ini bisa membantu kamu mengurangi stres nih teman Pro 2. Terus juga bisa meningkatkan fokus kamu dan menjaga keseimbangan emosi. Jadi cukup luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk menenangkan pikiran agar tubuh kamu dan mental terasa lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Nah kamu bisa mencoba metode meditasi yang dilakukan dengan bantuan arahan suara atau bahkan panduan tertentu melalui aplikasi seperti Calm atau Headspace nih teman Pro 2. Tentunya melakukan latihan pernapasan sederhana atau bahkan duduk sejenak di dekat jendela sambil memperhatikan suasana di sekitar rumah kamu gitu ya, tanpa menghakimi sesuatu. Nah kebiasaan kecil ini tentunya bisa membantu meningkatkan ketahanan mental, ditambah lagi bisa membuat pikiran kita lebih stabil menghadapi tekanan sehari-hari. Nah gak hanya sampai di situ, masih ada rutinitas lainnya yang bisa kamu lakukan dalam memulai pagi kamu nih.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Semuanya Kamu Tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, selanjutnya teman pro 2, langkah morning rutin yang tentunya bisa kamu lakukan yaitu menggerakkan tubuh ya. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari ini bisa juga menjadi langkah sederhana yang berdampak besar bagi kesehatan mental kamu. Nah, aktivitas fisik membantu tubuh melepaskan endorfin atau hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman, sehingga stres kamu nih bisa berkurang dan suasana hati menjadi lebih baik. Selain itu teman pro 2, pergerakan tubuh itu juga bisa membantu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak agar pikiran kita terasa lebih jernih dan fokus tentunya. Jadi kamu gak harus selalu melakukan olahraga berat, karena gerakan ringan pun tetap bisa memberikan manfaat yang positif untuk kamu. Nah, kamu bisa memulai hari dengan yoga atau pilates ringan, berjalan cepat selama 10 menit di luar ruangan, atau bahkan melakukan latihan sederhana seperti squat dan push up untuk membantu tubuh kamu lebih segar dan juga berenergi nih teman pro 2. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk mengkonsumsi sarapan yang bergizi, karena sarapan bergizi itu tetap memegang peran penting dalam menjaga energi kita nih. Terus juga suasana hati yang terpenting dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Nah, menu sarapan yang mengandung protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks tentunya bisa membantu menstabilkan gula darah sehingga tubuh kita tidak mudah lemas atau mengalami perubahan suasana hati ya teman pro 2 ya. Sebaliknya, kebiasaan melewatkan sarapan maupun terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan ternyata bisa membuat seseorang lebih mudah marah dan berkonsentrasi nih. Jadi untuk pilihan yang lebih sehat, kamu bisa mencoba oatmeal hangat dengan kacang dan buah segar, atau bahkan roti gandum dengan alpukat serta telur orak-arik, dan juga smoothie berbahan bayam, pisang, bubuk protein, dan susu almond yang praktis dikonsumsi di pagi hari. Ya teman pro 2, itulah langkah morning rutin agar mental kamu lebih kuat dan tidak mudah drop tentunya. Karena dengan kita berpikir positif, terus juga mengawali pagi kita dengan hal-hal yang positif, tentunya bisa mempengaruhi pekerjaan atau mungkin aktivitas kita seharian penuh teman pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 15 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, dan juga Sarolangun. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini yaitu waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, Tanjab Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 60 sampai dengan 96% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perkiraan gelombang laut yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 14 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Sarolangun 2 titik panas, Merangin 3 titik panas, Tebo 1 titik panas, Tanjab Barat 1 titik panas, dan Bungo 2 titik panas. Forecast Around Duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 15 Juni 2026. Teman Pro 2 untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Ξενοδοχεία Καμού Τάου.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan selanjutnya nih kita bakal ngobrolin destinasi terbaik di Indonesia, yang tentunya Indonesia selalu punya cara ya untuk membuat kamu jatuh cinta berkali-kali nih. Dari laut biru sebening kaca sampai dengan pegunungan berkabut yang dramatis, semuanya terasa seperti potongan dunia yang dirangkai jadi satu negara, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, di dalamnya nih kamu akan menemukan kombinasi wisata alam, budaya hingga pertualangan yang membuat Indonesia semakin layak disebut sebagai salah satu surga perjalanan terbaik di dunia. Nah, penasaran gak sih teman Pro 2, tempat mana aja sih yang berhasil masuk daftar yang tentunya wajib kita ketahui nih dan menjadi destinasi terbaik di Indonesia. Untuk yang pertama ada Yogyakarta dan juga Borobudur nih teman Pro 2. Jadi Yogyakarta dan Candi Borobudur menawarkan perpaduan wisata, budaya, sejarah, dan suasana lokal yang hangat. Nah, kawasan ini tuh dikenal dengan kuatnya budaya Jawa di Yogyakarta sekaligus kemegahan Borobudur yang udah mendunia sebagai warisan sejarah nih. Yogyakarta sendiri selalu punya daya tarik yang membuat banyak orang ingin kembali. Terus mulai dari kuliner manis khasnya sampai dengan suasana kota yang tenang dan penuh cerita ya teman Pro 2 ya. Ditambah lagi keberadaan Candi Borobudur di Magelang yang megah, dan kawasan ini otomatis menjadi magnet besar bagi wisatawan pecinta sejarah dan juga budaya. Jadi teman Pro 2, saat berkunjung ke sana tentunya kamu juga akan menikmati perjalanan budaya yang syarat makna nih, karena menyaksikan

sekaligus juga gugusan Pulau Kars yang ikonik dan sangat memukau. Nah, bagi para pecinta laut dan juga diving nih, Raja Ampat adalah destinasi impian karena kekayaan biota lautnya termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia nih. Nah, saat kamu menyelam di sana nih teman Pro 2, kamu tuh bakal disuguhi pemandangan terumbu karang berwarna-warni dan juga ikan tropis yang bergerak bebas di air sejernih kristal maksudnya. Nah, selain keindahan bawah laut, pemandangan dari atas bukit seperti Pianimo atau bahkan Wayak juga jadi daya tarik utama yang tidak kalah menakjubkan. Jadi gugusan pulau hijau dengan laut biru Tosca yang mengelilinginya nih itu menciptakan panorama dramatis sekaligus menenangkan. Nah, selanjutnya adalah Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Jadi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ini menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia yang menawarkan kombinasi pertualangan alam liar dan juga panorama pulau yang dramatis nih teman Pro 2. Kawasan ini tuh terkenal dengan satwa purba komodo sekaligus juga landscape perbukitan savana khas Nusa Tenggara Timur yang tentunya membuat setiap sudutnya terlihat fotogenik nih. Jadi dulu ya, hanya desa nelayan kecil, Labuan Bajo kini berubah menjadi destinasi wisata premium yang banyak dilirik wisatawan mancanegara nih. Nah, daya tarik utamanya tentu kesempatan melihat komodo secara langsung di habitat aslinya. Sesuatu yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain tentunya teman Pro 2. Pengalaman di sini juga semakin lengkap dengan aktivitas island hopping menggunakan kapal pinisi yang estetik dan juga nyaman. Jadi kamu bisa trekking ke Pulau Padar untuk menikmati pemandangan tiga teluk ikonik dari atas bukit. Atau bahkan kamu bisa bersantai di Pink Beach dengan pasir berwarna merah muda yang unik dan juga langka.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, untuk destinasi terbaik di Indonesia selanjutnya nih, setelah tadi udah kita spill Yogyakarta, Candi Borobudur, terus juga Raja Ampat, terus juga ada Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada Pulau Sumba nih teman Pro 2. Jadi Pulau Sumba ini menawarkan suasana alam yang masih liar, sunyi dan sangat otentik banget nih. Pulau ini dikenal dengan landscape savana yang luas, terus juga air terjun tersembunyi, ditambah lagi ada kampung adat yang masih menjaga tradisi secara kuat sampai dengan sekarang nih. Nah, Sumba ini sering dianggap sebagai tempat pelarian ideal nih buat kamu yang butuh ketenangan dari hiruk pikuk kota. Jadi di sini pemandangan perbukitan hijau sampai dengan keemasan membentang luas, tentunya menciptakan suasana dramatis seperti adegan film petualangan loh teman Pro 2 ya. Nah, menariknya lagi Sumba juga punya resort kelas dunia yang tetap menyatu dengan alam nih. Jadi ini cocok banget buat kamu yang ingin menikmati kenyamanan tanpa merusak keasrian lingkungannya. Nah, kamu juga bisa berkuda di tepi pantai Nihiwatu yang tenang, atau bahkan mengunjungi kampung adat Ratenggaro untuk melihat langsung rumah tradisional dengan arsitektur unik yang masih terjaga sampai dengan saat ini. Selanjutnya ada Gunung Bromo di Jawa Timur yang terkenal dengan landscape vulkanisnya yang dramatis. Sampai sering disebut nih seperti planet lain nih, karena kawasan ini tuh menawarkan lautan pasir yang luas dan juga pemandangan sunrise yang selalu jadi incaran wisatawan dari berbagai negara. Nah, meski merupakan gunung berapi aktif, ternyata Bromo tetap jadi destinasi favorit karena akses relatif mudah dan sangat ramah wisatawan ya teman Pro 2 ya. Jadi momen menunggu matahari terbit di suhu dingin khas pegunungan Tengger itulah yang menjadi pengalaman yang selalu membekas tentunya. Keseruan di Bromo juga terasa saat kamu naik jeep nih teman Pro 2 melintasi lautan pasir yang berkabut. Nah, memberikan sensasi petualangan yang seru dan juga fotogenik. Setelah itu kamu bisa lanjut lagi nih naik ke bibir kawah untuk melihat langsung aktivitas vulkanis dari dekat, lengkap dengan suara gemuruh yang khas dan juga menegangkan. Yang terakhir adalah Kalimantan, di mana Kalimantan ini menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia yang cocok banget buat kamu yang suka ekowisata dan juga petualangan alam nih. Wilayah ini dikenal sebagai pusat konservasi orang utan sekaligus menawarkan pengalaman susur sungai yang unik nih teman Pro 2. Tentunya dengan menggunakan kapal tradisional kelotok di tengah hutan hujan tropis yang masih sangat lebat dan juga alami. Nah, salah satu pengalaman paling ikonik di sini adalah mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting, di mana tempat kamu bisa melihat orang utan hidup bebas di habitat aslinya. Aktivitas ini jadi daya tarik utama ya yang membuat Kalimantan berbeda dari destinasi lain di Indonesia. Selain itu juga kamu juga bisa menyusuri sungai Sekonyer dengan kelotok sambil menikmati suasana hutan yang tenang lengkap dengan suara satwa liar di sore hari. Nah, banyak nih pendatang yang menyebut pengalaman ini sebagai salah satu cara paling otentik untuk merasakan sisi liar Indonesia yang masih terjaga sampai dengan saat ini. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu sedang mencari inspirasi liburan berikutnya, tentunya daftar yang udah kita spill tadi bisa jadi awal perjalanan kamu menjelajahi Indonesia yang tidak hanya indah di foto, tapi juga terasa hidup saat kamu datang langsung. Jadi teman Pro 2, dari mana dulu nih kamu mau kunjungi nih dari yang udah kita spill tadi?

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sucks.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

Kamu selamat pagi jelang siang untuk Om Produa 41 menit yang lepas dari formasi 10 pagi jelang siang ya. Untuk hari ini di hari Senin 15 Juni 2026, ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore untuk Om Produa. Dan seperti biasa untuk di Produa Hit List untuk 1,5 jam ke depan ya, buat kamu yang mau request lagu langsung aja 0811743909. Ini sudah ada masuk dua nomor ya. Ada Kak Zulfikri ya, pengen request lagunya Dul Jailani yang Kasih Deh Cinta. Kalau nggak ada, Jailani Usia 25 atau Sebenarnya Selamanya. Ntar aku cariin ya, Kak Zul. Terus juga ada siapa ini? Coba kita lihat namanya. Siapa ya namanya? Oh, dari Zulia. Dari Zulia Tomo Pro 2 ya. Pengen dengar lagunya Angie Carvalho yang Remuk ya. Oke deh kalau gitu. Jadi katanya dia tuh ada quotes of the day-nya gitu tuh Mom Pro 2 ya. Tapi ini untuk pagi tadi. Kalau untuk siang ini gak ada. Oke deh, thanks banget buat Mom Pro 2 yang sudah request lagunya untuk pagi ini. Jadi mau buat teman Pro 2 yang mau ikutan, boleh ya, ditunggu sebelum jam 12 siang untuk di Pro 2 Hit List. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 aja, be teman terbaik kamu.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

3 tahun sejak album terakhir mereka, The Fortune akhirnya merilis single terbaru untuk menuju album ketiga mereka. Lagu ini bercerita tentang hidup yang tetap harus dijalani dan diperjuangkan, bahkan saat diri sendiri kehilangan semangat. Dengan ini, The Fortune pun ingin mengajak pendengarnya untuk perlahan bangkit kembali. The Fortune, sampai kapan?

0: Sebaiknya kamu tahu. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI bisa melakukan tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ada beberapa jenis AI, seperti Narrow AI, dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau terjemahan bahasa. General AI, hipotesis, belum ada yang bisa melakukan tugas apa saja seperti manusia. AI sudah ada di sekitar kita dari asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, hingga sistem rekomendasi di Netflix dan Amazon. AI juga digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. AI bisa belajar dari data, jadi makin banyak data yang diberikan, makin cerdas AI-nya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching, pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kayaknya untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist sampai di sini dulu untuk edisi hari ini di hari Senin 15 Juni 2026 ya. Besok lanjut lagi buat teman-teman yang mungkin belum sempat request hari ini ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, selamat beristirahat karena sudah formasi 12 lebih 2 menit. Kita juga akan menantikan nanti di formasi 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat untuk tanda waktu beduk dan azan zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan juga nanti kita bakal ada informasi yang keren-keren ya buat kalian semua di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Ibnu Athaillah pernah berkata, "Keluarkanlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu setiap sifat yang menyalahi penghambaanmu, supaya mudah bagimu menyambut Allah dan mendekat ke hadiratnya."

mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Produe Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Produe udah farmasi berapa ini, 12 lebih 49 menit, ya 49. Oke, okay, ya udah mulai siap-siap untuk lanjut lagi aktivitas untuk siang ini, walaupun kayaknya besok juga tanggal merah ya teman Produe. Aduh, ya udah kenapa gak hari Senin gitu liburnya ya. Akhirnya buat kalian semuanya, kali ini aku mau mengajak teman Produe semuanya biar kita sama-sama mengenal sifat dari teman-teman kita yang introvert ya teman Produe. Karena teman-teman yang introvert itu dia kayak megang prinsip gitu loh, kalau bisa dihindari kenapa harus berinteraksi. Iya, kira-kira kamu termasuk salah satunya enggak? Kadang kita juga enggak tahu ya, tiba-tiba kayak muncul introvertnya ya, tapi tiba-tiba bisa aja muncul ekstrovertnya gitu teman Produe ya. Nah kali ini kita bakal bahas seperti apa sih sifat dari introvert yang memegang prinsip nih teman Produe. Kalau diajak main senang, dibatalin tuh lebih senang. Aduh, siapa lagi kalau bukan introvert ya. Aduh, tapi aku pernah sih pura-pura gak lihat temen di mall biar bisa menghindari basa-basi. Kadang aku mikirnya bukan mau menghindari basa-basi ya, aku takutnya dia pengen tahu aku dengan siapa. Enggak ya, bercanda teman Produe ya. Aku takutnya dia gak kenal aku gitu. Karena sering banget kalau kita kayak, "Hey, kamu apa kabarnya?" Dia langsungnya, "Ah, siapa ya?" gitu kan. Itu kan rasanya kayak gondok gitu teman Produe ya. Nah ada juga nih teman-teman introvert yang pengen diajak kenalan tapi gak mau kenalan duluan, tapi dalam hati kayak yang, "Ayo dong, ajakin aku kenalan dong, kok dia gak gerak-gerak ya?" Ya. Terus juga ada yang diajak chat itu cerewet dan asik banget, tapi begitu ketemu dia langsung jadi manekin, diem aja gitu teman Produe ya, diem aja gitu. Tapi ternyata kalau aku lihat ya, untuk pertemuan di awal ya, alangkah baiknya kita memang harus jadi pendiam dulu gak sih, ya kan? Jadi kita kayak apa ya, apa ya kalau aku bilang, karena kemarin ada satu teman aku yang curhat, dia baru kenalan sama perempuan ya. Jadi katanya kok baru pertemuan pertama aja dia udah yang kayak berlebihan gitu ya, dan dia gak suka gitu. Harusnya kan pertemuan pertama tuh dia diem gitu kan, jadi kayak malu-malu kucing, malu-malu cat gitu. Malu-malu cat. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Jadi siang ini biar kita gak ngantuk ya, jadi kita mengenal sifat-sifat dari teman-teman kita yang introvert ya. Buat kamu yang mungkin lagi makan di restoran terus pesanannya salah, itu biasanya kita kayak protes gak sih? "Ih kok gini sih, saya bukan pesannya ini, saya maunya diganti," gitu. Pengen protes tapi dia malah males ribut gitu. Nah akhirnya padahal dia gak suka, tapi ya dimakan aja gitu sambil nahan kesel. Siapa lagi kalau bukan introvert teman Produe ya. Aduh, terus juga lebih milih nanya ke Google Maps atau muter-muter nyari jalan daripada harus nanya jalan ke warga lokal. Tuh kak, yang introvert nih, kalau misalnya kamu tidak mau bertanya, kamu sesat di jalan dan akhirnya jalan-jalan ya kan. Akhirnya kalau gitu buat teman Produe, ternyata banyak banget ya prinsip-prinsip yang dipegang oleh introvert ini teman Produe. Tapi terkadang kita yang extrovert pun pernah merasakan hal yang sama kalau misalnya moodnya lagi gak baik, ya gak sih?

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini teman Pro 2. Ya, lanjut lagi nih teman Pro 2 karena udah jam 13:05 ya. Jadi ini bisa dibilang jam-jam untuk kita istirahat siang. Bukan, tidur siang maksudnya. Istirahat siang sudah tadi ya. Aduh, karena kalau sudah misalnya udah makan ya kan, kemudian balik lagi, apalagi aku lanjut lagi nih siaran, kena masuk dalam studio kena AC yang dingin banget tuh rasanya. Oh, ngantuknya ya. Tapi gimana nih teman Pro 2, kalau misalnya jam tidur kita udah kita benerin, tidurnya udah apa ya, berkualitas, tapi kenapa capeknya nggak bisa diberesin ya? Tapi ternyata nggak semua rasa capek itu bisa beres dengan tidur aja teman Pro 2 ya. Nah, siapa yang ngalamin juga nih teman Pro 2, karena aku ngalamin. Aku kira dengan aku tidur yang cukup itu bisa membuat aku nggak capek-capek lagi ya untuk beraktivitas, tapi ternyata enggak ya. Udah benerin jam tidur, terus juga jam kerja normal-normal aja, nggak ada lembur ya. Hobi tetap dijalanin, makan gitu kan ya. Apalagi yang suka ngopi, ngopi juga kayak biasa gitu. Tapi masih sering kayak burn out, terus juga kayak gampang kena distraksi dan gampang capek. Yang paling ngeri itu gampang emosian ya teman Pro 2. Nah, mungkin capeknya gak cukup diberesin dengan istirahat tidur aja. Tidur cuma salah satu jenis dari tipe-tipe istirahat teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa tipe-tipe istirahat yang kita butuhin supaya lebih produktif nih. Apa aja? Yang pertama itu adalah istirahat fisik teman Pro 2. Kemudian istirahat mental, istirahat emosional, istirahat sosial, istirahat sensorik, istirahat kreatif, dan juga istirahat spiritual. Nah, banyak ya. Jadi lebih produktif gitu ya. Biar lebih produktif lagi, coba kamu temuin tipe istirahat kamu yang mana teman Pro 2. Ternyata banyak ya. Jadi kamu harus menemukan sendiri mana yang kira-kira bisa membantu kamu biar gak ngerasa capek terus bawaannya.

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Teman Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misalnya lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Tambora 2, tepat di formasi 15.33, kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Jambi. Selamat sore teman Pro 2 FM. Sore hari ini sudah ada Hafiz balik lagi nemenin teman Pro 2 semua di jam 4 sore ini, teman Pro 2 di 15 Juni 2026 nih, dengan cuaca yang gimana nih ya? Di gelap tapi ya belum turun-turun hujannya, tapi semoga bukan enggak turun ya, tapi semoga mungkin buat teman Pro 2 yang mau langsung pulang ya, mungkin berharap aja hujannya turun setelah kamu sampai di rumah ya, amin. Oke deh teman Pro 2, seperti biasa hari ini habis nemenin teman Pro 2 dari jam 3 tadi sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2 FM ya, dengan tentunya beragam informasi buat kamu tuh semua teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngebahas tema buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana nih buat kamu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Yang tahun 2002 setelah suksesnya melahirkan sejumlah film horor komedi yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru nih, dan rumah produksi yang sebelumnya menghasilkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi yaitu Jump Scare. Dan berbeda nih teman berdua dari proyek sebelumnya nih ya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan tentunya ya. Uhuy. Spontan gak tuh. Jadi juga teman berdua nih, melalui pendekatan tersebut Magma Entertainment nih pengen menghadirkan pengalaman baru bagi pecinta genre horror di Indonesia gitu ya. Nah, jadi film Jumpscare ini mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka nih, dan kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Tapi rencana itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun, dan penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Dan di tengah situasi mencekam, keempat sahabat itu harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya, dan berbagai aksi kocak dan juga keputusan spontan pun mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tak terduga. Jadi film ini akan dibintangi oleh Dion Wiyoko, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, dan juga Anggi Makeria. Dan teman pro 2, Dion Wiyoko sendiri mengaku antusias dalam proyek tersebut, dan menurutnya Jumpscare akan menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi memberikan warna baru bagi para penggemar terutama genre horor di Indonesia. Dan proses syuting Jumpscare ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ini ya, dan film tersebut direncanakan akan tayang di 2027 mendatang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Ya, tamang pro 2, pemain bintang Senegal Habib Diarra buka suara jelang pertandingan melawan Prancis ya pada Rabu dini hari nanti. Dan laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu bakal berlangsung di New Jersey, Amerika Serikat nih. Diarra mengaku memang Prancis memiliki talenta elit pemain di seluruh lini lapangan. Meski begitu, Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut sekalipun harus menghadapi Prancis. Diarra menegaskan Senegal akan terus memberikan performa terbaik di Piala Dunia 2026. Senegal diharapkan bermain lepas kala menjamu Prancis di New Jersey. Lalu Diarra juga menceritakan dapat bertanding di Piala Dunia merupakan impian masa kecilnya. Gelandang Sunderland tersebut juga mengirimkan pesan kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis. Dia menekankan Senegal selaku tim juara Afrika harus bermain dengan percaya diri sekaligus menolak untuk diintimidasi oleh lawan yang bertabur bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Nah, teman-teman Pro 2 FM nih, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan nih kemarin berhasil menjadi juara Australia Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Dan laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Quay Century Sydney Minggu 14 Juni 2026. Dan Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Dan tidak butuh waktu lama ya untuk salah satu andalan tunggal putra Indonesia ini untuk merebut interval game pertama nih. Alwi mencetak 5 poin beruntun disusul 4 poin beruntun untuk memperebas lisih dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Dan pada game kedua, Alwi kembali tampil lumayan sejak awal ya, namun Dong mampu memberi perlawanan hingga poin 18. Alwi yang hampir terkejar langsung mencetakkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh dari dan juga perlahan dia berhasil merebut kemenangan nih. Dan selesai pertandingan, Alwi mengatakan dirinya sangat senang ya dapat meraih gelar juara di Australia Open ini nih. Karena dirinya sebelumnya sempat terpukul akibat kekalahan di Piala Thomas dan pemuda berusia 21 tahun itu terima kasih kepada seluruh orang yang sudah menjadi pendukungnya gitu. Dia menjelaskan bahwa dirinya belajar pola permainan Dong dari hasil pertemuan lawan dengan Ubed dan juga Ginting yang menurut Alwi postur Dong yang tinggi menjadikan permainan bola atasnya memang cukup mematikan nih. Dan Alwi menutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh orang yang sudah mendukungnya meraih gelar Super 500 kedua sepanjang karirnya. Dan dia mempersembahkan gelar juara ini tentunya untuk Indonesia.

Ya, tahun 2022 belakangan ini nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan ya setelah sempat menyentuh level terlemah terhadap dolar Amerika Serikat nih. Dan di balik kondisi tersebut ada berbagai barang yang berpotensi bakal naik ya pada saat rupiah melemah nih, dan tanpa disadari tahun 2022 ini bisa mempengaruhi pengeluaran sehari-hari banyak orang. Dan belum lama ini memang nilai tukar rupiah kembali mencatat pelemahan dan menyentuh level 18.201 per dolar Amerika Serikat. Dan ketika dolar semakin kuat, biaya impor pun otomatis juga itu semakin mahal sama produk, sehingga banyak pelaku usaha harus menyesuaikan harga jual produknya nih. Nah, kira-kira barang apa aja sih yang berpotensi mengalami kenaikan harga ya? Nah, yang pertama nih ada BBM dan tentunya produk berenergi ya sama produk. Jadi minyak mentah dunia diperdagangkan menggunakan dolar Amerika Serikat nih, karena itu memang ketika nilai rupiah melemah, biaya untuk membeli minyak dari luar negeri itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan dampaknya tidak hanya terasa pada bahan bakar kendaraan ya, tapi harga gas, biaya logistik, hingga distribusi berbagai kebutuhan pokok juga bisa ikut terpengaruh nih. Dan itulah kenapa banyak orang langsung memperhatikan pergerakan kurs dolar ketika membahas harga BBM. Dan ketika biaya distribusi meningkat, bukan tidak mungkin harga berbagai barang lain juga ikut terdorong ya. Jadi memang efek pelemahan rupiah ini sebenarnya bisa menjalar ke banyak aspek kehidupan sehari-hari tuh teman-teman.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan belakang. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, teman berdua, siapa nih yang lagi nabung buat beli smartphone baru? Nah, kalau iya nih, kamu mungkin perlu memperhatikan kondisi nilai tukar rupiah saat ini ya. Nah, sebagian besar ponsel, tablet, smartwatch, kamera digital, hingga konsol game nih diproduksi di luar negeri atau menggunakan komponen impor ya. Dan ketika dolar Amerika Serikat ini tinggi, teman berdua, biaya pengadaan produk tersebut pun juga otomatis pastinya meningkat ya. Dan kondisi ini nih membuat distributor dan juga produsen berpotensi menaikkan harga jual agar tetap bisa menutup biaya operasional. Jadi gak heran ya kalau harga gadget sering ikut bergerak saat kurs dolar itu mengalami kenaikan nih. Dan sama seperti halnya handphone ya, perangkat elektronik lainnya seperti laptop, televisi, monitor, printer, sampai peralatan rumah tangga modern juga termasuk tuh. Jadi memang banyak komponen elektronik yang masih didatangkan dari luar negeri tuh. Jadi ketika biaya impor meningkat, produsen biasanya harus menyesuaikan harga supaya tetap bisa mempertahankan margin bisnis mereka nih. Dan buat teman produk, bagi kamu yang berencana mengganti laptop ataupun membeli peralatan elektronik baru, kondisi nilai tukar ini bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan belanja.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman Pradua, selanjutnya nih, itu barang yang berpotensi mahal saat rupiah melemah itu adalah mobil dan juga motor ya. Meskipun memang dirakit di Indonesia nih, banyak mobil dan sepeda motor itu masih menggunakan komponen impor dalam proses produksinya, mulai dari bensin, sistem elektronik, sampai berbagai komponen pendukung lainnya. Dan ketika rupiah melemah, nih biaya untuk mendatangkan komponen tersebut ikut meningkat, dan akibatnya biaya produksi kendaraan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan bukan hanya kendaraan baru yang bisa terdampak, dalam beberapa kasus biaya perawatan kendaraan juga dapat ikut meningkat karena harga komponen pengganti juga ikut naik, dan juga suku cadang kendaraan nih teman-teman berdua nih. Jadi jangan cuma memperhatikan harga kendaraan ya, tapi suku cadang dan aksesoris kendaraan juga bisa mengalami kenaikan harga ketika rupiah melemah nih. Jadi memang banyak spare part yang masih didatangkan dari luar negeri atau menggunakan bahan baku impor. Jadi memang perubahan kurs dolar itu seringkali langsung mempengaruhi harga jual komponen tersebut, mulai dari aki, kampas rem, filter, sampai berbagai aksesoris kendaraan berpotensi mengalami penyesuaian harga jika pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang lama.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Nah, sama berdua mungkin nggak banyak yang sadar ya bahwa sektor kesehatan juga cukup sensitif nih terhadap nilai tukar mata uang. Padahal banyak bahan baku obat tuh masih berasal dari luar negeri ya. Dan ketika biaya impor meningkat nih, harga obat, vitamin, sampai alat kesehatan itu berpotensi ikut terdampak. Dan memang meskipun nggak langsung naik gitu ya, tapi tekanan biaya produksi tetap itu menjadi tantangan bagi industri farmasi. Jadi memang pelemahan rupiah itu bukan hanya soal ekonomi ataupun investasi, tapi juga dapat berpengaruh terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat teman berdua. Dan selanjutnya juga bahan baku industri nih, yang memang sejumlah industri memang masih mengimpor bahan baku seperti plastik, logam, bahan kimia, sampai mesin produksi. Itu masih dari luar negeri ya. Dan ketika biaya impor meningkat nih, biaya produksi juga otomatis ikut bertambah ya. Dan pada akhirnya teman berdua, kenaikan biaya tersebut sering diteruskan nih ke harga produk akhir yang dijual kepada konsumen. Dan inilah alasan kenapa pelemahan rupiah itu bisa mempengaruhi banyak kategori barang, sekaligus juga ya teman produk mulai dari kebutuhan rumah tangga dan sampai ke produk industri, itu memang berpotensi mengalami kenaikan harga apabila memang biaya produksinya itu terus meningkat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
2: Kita memperdua akan kita ikuti tanda waktu untuk kumandang ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban dari kasus ini
1: dengan memanggil sejumlah pihak.
2: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
3: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman berdua. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman berdua. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini, karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio, karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi tuh gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
2: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya. Oke.
2: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
2: Final kita satu-satu.
0: Oh ya?
2: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
2: Ada dance, cover K-pop music.
0: Oh, gitu.
2: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Oh, iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi, karena kan kayak, aduh, malu nih mau kasih yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuannya itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu, karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga dan bersembilan. Jadi lebih
0: rame. Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang ya, kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: betul. Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Okay. Biar enggak kena ya. Oh, iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. Siapa?
2: Itu
0: oh ada 2012.
2: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih mereka bener-bener effort banget untuk ya, tour ya.
2: Iya.
0: Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5, yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertama ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya
1: itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi kalian mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Nah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa gitu, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh, pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi ya?
0: Oke.
4: Pokemon
0: tadi
4: sih,
0: Aikatsu. Oh gitu. Oh iya iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga ya teman Produa baru saja merayakan second anniversary ya. Keren keren keren keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Memory.
0: Oh Lemon nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kayaknya. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini gak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-y. Jadi kayak sesi foto, kayak Polaroid gitu.
0: Iya, iya.
2: Nah itu apa namanya, karena permen mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun, lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan.
5: Aku cinta itu.
3: Lebih keras.
5: Aku cinta itu.
3: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
1: Kan kusirkan semua blue, blue, blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenernya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, itu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem
0: juga
2: gitu.
0: Iya, iya, Bu.
2: Yeah. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang
0: apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.

0: Ayo semangat semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff-staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
2: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang
0: ya? Ya, bebas bebas. Kalian mau ceritanya yang mana?
1: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena kita lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
3: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa, kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis itu pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
3: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: aja. Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya
0: malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
0: ya?
2: Hasilnya kan bagus sih.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemmers juga harusnya sih suka ya?
2: Kalau
0: dulu
2: pas
0: lagi racing,
3: lagi night riding,
0: oh lagi motor,
3: lagi
0: racing, night riding. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemmers pada balapan ya?
3: Oh, breaking the limit.
0: Oh berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya? Oh gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: devil.
1: Papa Lado.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Lema. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
5: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
4: Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si orange yang kawaii
8: akan mengambil hatimu dan bawa ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan Sok Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan Sok Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu.
2: Yang galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
10: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andre gimana?
9: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kan kayak agak brain rot.
2: Receh-recehnya sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
10: Generasi pertamanya
9: Gen
2: Alpha.
9: Iya.
2: Wah.
9: Gen Alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
5: Karena gimana sih?
2: Apa? Boleh, boleh.
9: Dari pembawaannya.
2: Oke.
9: Okay. Kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
9: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-cy banget.
9: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
9: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
9: Okay. Oh, ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
5: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
9: Oh, udah itu partnya. Oh, favorit gue.
5: Iya. So, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
5: Tapi kayaknya Sharon,
2: Hana.
5: Sherlyn deh.
2: Oh, Sharon.
5: Hana deh, Sherlyn deh.
9: Dua-duanya.
5: Pasal baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
5: Aku yang baik-baik aja, aku diterima jadi diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
5: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
5: Tapi aku sih sebenarnya.
9: Aku juga.
5: Kita gak sih?
9: Gak kayak beneran-beneran banget.
5: Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti Kimichi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
10: Iya.
9: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian istri ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
5: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
5: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal deh, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
1: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
1: Harus membuat image baru.
5: Oke.
1: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: okay
1: ke depannya.
2: Oke. Okay.
1: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya?
1: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan.
1: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
1: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admin kita 15, absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada absen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang di absen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru, kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
5: Mau
2: ya?
5: Mau
2: ya?
5: Mau.
2: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
11: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira kebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
11: Kebayang.
2: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
11: Bandung,
2: Jakarta,
9: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
11: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
11: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
11: Amin.
2: Oke, okay, teman produk buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produk. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produk FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya,
2: banget.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut tembok tidak jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Kuat, jangan kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
1: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
1: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana sih? Yeah.
0: Kemana? Ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke. Okay. Kalau X itu lemon underscore
0: SJA. Oh, nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Hana dari tadi
0: mana
2: diem
0: doang. Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
4: Hana diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
1: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
2: Untuk Lemeris.
0: Untuk Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
1: Yeah.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Ya, aku.
0: boleh. Okay. Silakan, Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga nih.
0: Oi.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
2: Bad mood.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wake up. Wah. Kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
5: Amin.
0: Ada album baru.
5: Amin.
0: Ada MV baru.
5: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
5: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 lebih dari 7 menit aku ngomong cuap-cuap, tapi ternyata mixernya enggak keangkat, teman Pro 2. Ya, mungkin banyaknya aktivitas di pagi sampai sore tadi ya, teman Pro 2. Aku mau nanya dulu ini, teman Pro 2. Kamu pernah enggak sih ngerasa melihat unggahan teman-teman di media sosial yang tampak seru banget gitu, sementara kamu cuma rebahan di rumah? Ada yang kayak gitu? Kamu ngerasa, wah orang ini kayak gini banget ya, kok gini, kok aku gini gitu. Pernah? Itu namanya FOMO, teman Pro 2. FOMO ini adalah perasaan cemas gitu ya, ketika kamu merasa orang lain jalanin pengalaman yang lebih menarik dan menyenangkan dibanding diri kamu. Ya, penghalusan aja nih ya. Istilahnya yang paling tepatnya ya, kamu merasa cemas di saat ada orang yang di atas kamu gitu. Dan FOMO tadi ini sebenarnya dihalusin lagi juga nih, teman Pro 2. Sebenarnya ya, kalau kita telaah, FOMO ini iri hati. Ya. Itu dia, teman Pro 2. Dan FOMO itu menjadi masalah yang semakin umum di era media sosial saat ini. Ketika kamu ya, semua orang terlihat selalu bahagia dan sibuk di layar ponsel, wajar aja nih kamu mulai mempertanyakan hidup kamu sendiri itu, benar kan? Tapi teman Pro 2, di sini ada cara nih yang bisa kamu coba untuk ngatasin FOMO. Yang pertama, kamu harus kenali pemicunya ya, dan kurangi paparan media sosial. Langkah pertama untuk ngatasin FOMO itu adalah ngetahuin apa yang memicunya. Sebenarnya ya, pemicu FOMO ini tuh berbeda-beda nih untuk setiap orang. Ada yang terpicu oleh unggahan rumah baru teman, ada pula yang merasa FOMO saat melihat postingan orang lain yang mulai memperlihatkan pencapaian. Tuh, sebenarnya ini tuh kecil hati, iri hati gitu ya. Ada rasa kecil hati lah gitu. Wah, orang nih kayak gini gitu. Masa aku gini gitu. Sebenarnya teman Pro 2 ya, saat kamu udah tahu pemicunya, kamu tuh bisa mulai membatasi diri dari konten yang membuat perasaan itu semakin kuat. Salah satu caranya paling efektif itu adalah dengan ya mengurangi batas media sosial. Tapi ya teman Pro 2, kalau ditanya dari, kalau ini aku kutip dari Butinesia ya, kalau ditanya dari diri aku sendiri, sebaiknya jangan deh ya, jangan. Kalau misalnya, kan sekarang di media sosial tuh lagi tergantung algoritma lah sebenarnya ya. Kalau kamu lagi banyak melihat hal-hal baik, ya datangnya hal-hal baik gitu. Tapi, ya itu tadi teman Pro 2, kamu harus tahu pemicunya dan sadarin dulu, oh ternyata aku nih punya perasa kayak gini loh gitu. Ya ini dari aku ya teman Pro 2 ya. Oh aku punya perasa kayak gini, seharusnya perasaan aku gak kayak gini nih yang mestinya gitu ya. Jangan sampai ada kecil hati gitu. Jadi kamu harus tetap, kalau bagi aku kamu harus tetap nonton konten media sosial. Kalau ketemu temen yang punya pencapaian baru, nah itu waktunya kamu tuh untuk berdoa lebih dalam, teman Pro 2. Doain aja dulu, waduh. Alhamdulillah nih temen aku kayak gini nih ya Allah gitu. Semoga aja di kemudian hari aku lagi nih punya giliran kayak gini. Dan bagi aku semakin banyak postingan kayak gitu, semakin banyak lagi kamu ngingat Allah dan kamu bakal berdoa, teman Pro 2. Jadi gak harus keluar dari media sosial sepenuhnya, karena sekarang aku percaya ya tergantung algoritma. Walaupun ada 1-2 yang nyelip-nyelip, ya kamu bisa skip lah, karena ya aku nggak tahu kenapa di media sosial aku tuh mulai dari Facebook, Instagram, TikTok itu yang datang doa-doa semua tuh, kayak hadis-hadis, terus bacaan-bacaan ini, terus pengetahuan-pengetahuan ini ya, pengetahuan Islami lah gitu. Jadi aku ngerasa wah, daripada aku keluar menunggak jelas gitu ya, ngopi dan ngerokok, lebih baik ya betul aja nih di sini. Bahkan kadang ya di media sosial tuh ada yang ngajakin kita zikir, postingannya tuh kayaknya kamu butuh ini deh hari ini, jangan di skip ya. Nah disuruh tuh kita zikir mulai dari ini, ayo lagi gitu. Nah ternyata kita udah ngelakuin hal-hal yang memang baik tuh teman Pro 2. Jadi gak langsung keluar gitu aja ya teman Pro 2, kamu harus sadarin dulu tuh dan kamu ubah
penilaian diri kamu gitu terhadap hal-hal yang kayak tadi. Tapi gak hanya ini teman Pro 2, masih banyak ya kayak latih pola pikir kelimpahan dan syukur yang kamu miliki. Nanti kita bakal bahas lebih banyak ya. Stay di Pro 2 FM.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2. Cara jitu agar kamu gak mudah FOMO yang selanjutnya ya. Latih pola pikir kelimpahan dan syukur yang kamu miliki. Terus fokus pada kehidupan nyata dan hadir sepenuhnya. Pas banget nih Temen Pro 2. Karena ya, cara ketiga ini tuh berkaitan langsung dengan inti dari masalah FOMO itu sendiri. Aku kutip dari NPR, ironi dari FOMO itu adalah kita justru melewatkan momen nyata di depan mata. Karena ya, kita tuh terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang mungkin kita lewatkan di depan mata atau di tempat lain. Oleh karena ini ya, praktik ini dan meditasi itu dapat melatih pikiran untuk tetap hadir pada momen saat ini. Kamu itu gak perlu jadi ahli meditasi ya. Cukup luangkan 2 hingga 5 menit sehari untuk duduk diam dan fokus pada nafas kamu, Temen Pro 2. Dan selain itu ya, kamu sebaiknya memperbanyak interaksi nyata dengan orang-orang terdekat. Iyalah halih scrolling Instagram, ajak nih sahabat untuk ngobrol langsung. Kalau enggak, gebetan kamu deh, ajak makan bersama gitu ya, atau sekedar jalan-jalan santai. Koneksi nyata ini nih yang akan membuat kamu merasa lebih hadir untuk saat ini, Temen Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam, teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, putus cinta. Ini memang gak pernah mudah, teman Pro 2. Semoga ya kamu gak ada lagi nih yang namanya putus cinta ya. Tahu aku ya, putus cinta kita harus akhiri putus cinta kita itu di masa-masa SMA aja. Kalau udah di jenjang pernikahan, jangan, teman Pro 2 ya. Amin. Ada yang memilih menyendiri untuk nyembuhin diri, ada juga yang langsung mencari hubungan baru demi mengalihkan rasa sedih. Ya, sekilas ya, itu terlihat seperti langkah untuk move on. Padahal ini tuh bisa jadi adalah salah satu tanda dari hubungan reborn. Hubungan reborn ini tuh biasanya terjadi ketika seorang tuh memulai hubungan baru terlalu cepat setelah putus. Dan teman Pro 2, hubungan ini tuh sering banget dijadiin pelarian untuk ngatasin rasa kesepian, kehilangan, atau luka emosional dari hubungan sebelumnya. Kalau aku sendiri ya, aku gak pernah kayak gini, teman Pro 2 ya. Hubungan reborn, misalnya putus dari waktu dulu ya, kalau cerita dulu nih ya. Wah. Dulu ya, itu tuh kayak misalnya putus nih, aku selalu ngilangin ya, aku hilangin, memang benar-benar coba ngilangin sendiri sampai masanya habis gitu. Gak langsung ngelampiasin ke yang lain gitu. Misalnya, wah harus jadian sama ini nih untuk bisa move on, bisa lupa sama dia. Enggak, aku tipikal orang yang gak bisa ngejalanin tanpa perasaan. Ngejalanin hubungan tanpa perasaan sayang tentunya ya. Jadi aku gak bisa kayak gitu. Ini bakal, kalau aku kayak gitu itu bakal memperumit masalah. Jadi nimbul masalah baru ya. Tapi ada, memang ada orang yang kayak gini tuh ada, teman Pro 2. Banyak ya, dan aku yakin itu banyak. Dan ya timbul orang yang sakit baru lagi. Setelah kamu sembuh, ya kamu bakal mutusin yang ini lagi nih, karena obatnya udah sembuh gitu ya, kamu gak pakai lagi ya, istilahnya kayak gitu. Tapi ya di sini kamu bakal tahu, kamu harus tahu gitu, tanda hubungan reborn sering terjadi itu, teman Pro 2. Yang pertama, hubungan baru terjalin gitu cepat gitu. Setelah hubungan lama berakhir ya, sebagian orang tuh langsung membuka hati untuk orang baru tanpa memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih. Bahkan nih, teman Pro 2, hubungan baru tuh bisa dimulai hanya beberapa hari atau minggu setelah putus. Dan situasi seperti ini tuh sering dianggap sebagai salah satu tanda hubungan reborn yang paling umum terjadi. Dan hubungan yang bergerak terlalu cepat tuh biasanya dipenuhi emosi sesaat, dan perasaan nyaman tuh memang bisa muncul, tapi ya belum tentu berasal dari koneksi yang sehat. Gak sedikit orang yang sebenarnya masih terluka, tapi mencoba nutupin rasa sakit itu dengan kehadiran pasangan baru, teman Pro 2. Terus ya, berusaha keras hindarin rasa kesepian. Nah, nanti kita bakal cerita tentang yang ini nih, teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Nah, Tepung Pro 2 FM berusaha keras ngindarin rasa kesepian. Kesepian ya, itu setelah kehilangan pasangan memang terasa berat. Tapi jangan sampai deh ya Tepung Pro 2. Semoga kita semua nih dalam masa, dalam masa apa namanya, kebahagiaan. Ya, amin. Dan rutinitas yang berubah ya, chat yang tiba-tiba hilang, hingga gak adanya tempat berbagi cerita, itu bisa membuat kamu merasa kosong. Karena gak nyaman dengan rasa sepi itu, banyak nih orang-orang tuh akhirnya buru-buru mencari pasangan baru, Tepung Pro 2. Nah, Tepung Pro 2, hubungan yang dibangun hanya untuk ngindarin kesepian, itu biasanya gak bertahan lama. Fokus utamanya itu bukan kenal pasangan baru dengan tulus, melainkan mencari distraksi agar enggak merasa sendirian. Kalau misalnya dibiarkan ya, hubungan seperti ini tuh justru bisa melukai kedua belah pihak, Tepung Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan

0: Siaran yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

Nah, Tomong Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, Tomong Pro 2. Mendapatkan validasi dan peningkatan harga diri ini. Ya, putus cinta itu biasa membuat rasa percaya diri itu nurun drastis ya. Ada nih orang yang mulai mempertanyakan penampilannya, terus kepribadiannya, bahkan merasa dirinya nggak cukup baik. Dalam kondisi seperti ini ya, perhatian dari orang baru tuh terasa sangat menenangkan dan membuat diri kembali merasa diinginkan. Tapi sayangnya, teman pro 2, hubungan yang dibangun demi validasi itu cenderung nggak sehat ya. Pasangan baru tuh hanya dijadikan alat untuk meningkatkan ego atau mengisi kekosongan emosional. Ketika validasi itu mulai berkurang, hubungan pun tuh bisa kehilangan arah dan mudah berakhir.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Nah, Tepung Pro 2 apa yang terakhir nih, Tepung Pro 2 ya dijaga malam. Terus membandingkan hubungan baru dan hubungan sebelumnya. Perbandingan kecil itu mungkin terlihat normal di awal hubungan aja. Namun ya, kalau misalnya hampir semua hal selalu dikaitkan dengan mantan, itu bisa jadi pertanda emosi kamu itu belum benar-benar selesai, teman Pro 2. Mulai dari cara berbicara, perhatian, kebiasaan, hingga sikap pasangan baru, itu sering dijadikan bahan perbandingan. Dan kondisi ini itu membuat hubungan baru kamu sulit berkembang secara sehat, dan pasangan baru seolah harus bersaing dengan bayangan masa lalu gitu ya, yang sebenarnya tuh belum dilepasin oleh kamu. Jadi gak heran nih kalau misalnya hubungan reborn ini itu sering terasa gak stabil dan penuh drama emosional, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Susah sekarang?
1: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
0: Emang apa potensinya?
1: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
0: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
1: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Gimana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Ya, teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Kami udah balik lagi nih untuk mempersamai kamu di pagi hari ini. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama, yaitu pihak kantor wilayah Kementerian Agama ataupun Kemenag Provinsi Jambi mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana memperkuat keimanan, kepedulian sosial, serta menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, mengatakan pergantian tahun Hijriah hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender, tetapi juga menjadi momentum muhasabah dan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum tahun baru Islam hendaknya diisi dengan zikir, doa, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang umat Islam mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kakanwil Mahbub Daryanto, Kementerian Agama tahun ini mengusung tema menebar maslahah, menguatkan umat. Ya teman Pro 2, tema tersebut mengandung pesan agar umat Islam tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah personal, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial bagi masyarakat. Dirinya berharap tahun baru Islam menjadi momentum memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian di tengah berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Ditambahkannya sebagai rangkaian peringatan bulan Muharram, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi juga akan menggelar program Lebaran Yatim pada 10 Muharram dengan menyalurkan sekitar 5.000 paket bantuan kepada anak yatim dan juga penyandang disabilitas bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat. Selain itu, Kemenag Jambi bersama Badan Wakaf Indonesia juga akan meluncurkan gerakan wakaf uang sebagai upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif. Selanjutnya teman Pro 2, yaitu kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mulai memperlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam ataupun HP di lingkungan madrasah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan fokus belajar siswa sekaligus melindungi mereka dari berbagai dampak negatif penggunaan teknologi digital. Ya teman Pro 2, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan membawa HP ke madrasah, melainkan pengaturan penggunaan selama proses pembelajaran berlangsung. Menurutnya, siswa dapat mengambil HP ketika diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar dan mengembalikannya kembali setelah selesai digunakan. Dengan demikian, teknologi tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pendidikan tanpa mengganggu konsentrasi belajar. Kakanwil Mahbub Daryanto menjelaskan kebijakan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran terhadap semakin tingginya paparan konten negatif di ruang digital yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan peserta didik. Selain bagi siswa, pembatasan penggunaan HP juga berlaku bagi guru selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Mahbub, tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan juga profesional. Ia menambahkan keberhasilan kebijakan tersebut juga membutuhkan dukungan orang tua di rumah. Anak-anak tetap diperbolehkan menggunakan smartphone untuk mengakses materi pembelajaran maupun hiburan, namun penggunaannya perlu diawasi dan dibatasi secara proporsional. Ya teman Pro 2, kebijakan pembatasan penggunaan HP ini mulai diberlakukan sejak pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada seluruh madrasah negeri maupun swasta di Provinsi Jambi. Kanwil Kemenag Jambi juga akan terus melakukan edukasi dan pendampingan agar kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu di SD Kota Jambi terapkan sistem daring penuh untuk SPMBJ jenjang SMP. Dinas Pendidikan Kota Jambi menerapkan sistem penerimaan murid baru secara daring penuh untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar masih dapat dilakukan secara luring dengan rentang waktu pendaftaran yang sama dengan SMP. Menurutnya pendaftaran SPMB akan berlangsung pada 22 hingga 27 Juni untuk seluruh jenjang pendidikan. Hasil seleksi SPMB dijadwalkan diumumkan pada 3 Juli 2026. Peserta didik yang dinyatakan diterima akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS pada 9 hingga 14 Juli sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Ditambahkannya daya tampung sekolah yang tersedia saat ini mencukupi untuk menampung seluruh calon peserta didik. Jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tercatat sekitar 9.120 siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri dan swasta mencapai lebih dari 10.000 kursi. Ya teman Pro 2, daya tampung pada jenjang SD juga dinilai memadai untuk menampung lulusan taman kanak-kanak yang akan memasuki pendidikan dasar. Pihaknya mengimbau orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh jalur dan tahapan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku agar proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah kota setempat optimis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung sukses dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya. Yeah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanas waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.